0: kereta itu tak lama yo. Faham pun nak hendak kau ya. Kata bukan dia tak faham mu.
1: Hamumu.
0: Saya tak boleh. Untuk main apa nak cakap tu, pakai tongkat ngam ngam dia tak main. Si nonton lele ya, kekai ngam ngam dia kekai. Mungkin mau yang kita ulah basi, mungkin ngam dia kau ya.
1: Mula.
0: Kau ngam dia kena ngam kalau tolai betoni ngam dia betul tu kau kai.
1: Kau ya.
0: Kau ya di kau yang mula betul dia sama awak tu kau mengai lotu ngam dia betul tu kau kai.